0: Basatxerreri esker jarraian, errikirolak.
1: Arrati irratian.
2: Herri Kirolak.